Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Divya Rajya gadu ge me hai hun tere navaram faveri duha kange demun aduge rajye me aduge program aki ga tibefna mi paddal kolli har ko naishit naima. Aduge rajye mi program ki rajye ge ki sarahto ga henga tafate ke kehar kaeta ka sarkar ge idara ta kun demun ne khidmat ta ka denge du sere ga faha ga kureve muhim kan kam ge machang ali alwa lage hafta ge aditta de hafta ge hukur honir fiya wa ko me duha ko studio wa gutun ge ne ste program. Kami dua ke stafat ek daerah tu ke maklumat algoritma ke program kami himan alani tiba funa edua ha kagunung huri muhim maklumat ta ingfawa dua ha kanghid mataka. Mereka ke hafta ke adita duas masih kat hafta ke furatam duas de mikfada kami a dua he fish ke ngarner algoritma ke hituka a ummi ta ke a azum ta ke kandre legende a usas ta ke ngeba kureve misalaka algoritma nuwe huri kanda ta Quran kam ke ummi du mereka ber madam rangal masih ke Quran kam ke ummi du mikfada azma kaya ke algoritma kami dua he fasha ke ngarner algoritma masih ke kurang bi edu eh masih azum kandar lekamen eh hasil kurang berenwalan dan dia hasil kurang masih ke kurang. Alangkahnya mifada ummi dah kazma kayak ika mifada ke program fasha keng kuriya dah. Iruka mifada ke program galgan men tafsila badalan kangka maki. Hadal makunudu council ke ma makunudu futsal challenge deha sabis. Mi mubarak kuriya dah agutang alangkah men mifada ke program ka badalan. Dengan mayak nono nardo Council Korea Gendima Hamjefawa, Guru and Kevin Daskodim program of Salgurme Balalana. Mia the Hidmat Gagotoga Algurme Tafsila Balalani, Mifko, Kudu, Fisheries Complex, Maskirum Gahidme Demundagota. Mia the program guy, Mohim Kamagotoga Algurme Balalani, Magumati, Salamata, Rakater, and Demetuma, Fulhun Kuramundama Seketaka. Migeturum Hamadues, Gazette Garden, Goton Shako Fawa, Luntaka, Mioke, Musum Game Foga, Adahamakuruntavis, Enternahame, Algurme Genestena. Algun mengge team undi ha gade tiris hingma hame program ayki ka kuriya da iruga miyadu ge program ga producer ego tuma seke kurani aziza faruk technical go tum ehi tirve de ni shaura ehun tirina program mi hushala de ni algun aishat naima den komme do kis program kuriya da iru ehun tirin program ga tere moni fi film ge go tum hi gamri ti lavata bis chahade ema miyadu ge program sa algun me hi gamri ti lave kum fashana